radio agakiza ku isoko yukuri nkomeze kugushimira cyane komeza gukurikirana ibiganiro byacu bikomeza kugushikira aho uherereye hose batwezeke cy'isaha 11:33 ko nusanze bimenyereye twahora cyatwashikiriza ikiganiro zindukana n'Imana ariko kandi

Haleluya. Ere katubashimire abakurikiranye kino cigwa. Umwami akomeze kubahezagira. Mu izina rya Yesu. Amen.

Alleluia. Hejuru yaya majambo meza duhejeje kumva reka dusabe umuririmbyi Enoke ashireko indirimbo imwe tubandanye turindira gahunda zikurikira. Alleluia.

mugenzi uno munsi icyo ugasanga se mugenzi wawe umugenzi mashobora kwirigwana akagutwengera ukanezererwa akagusohokana ukabona ko mwishimanye mugabo mu mwanya w'imbere kumva ngo yaguhindutse ibyawe byose akabishyira kuri stati kumbuka ngo ukanamenya n'ahandi kugira ngo ukumbure akumara amazi mugenzi izere imana ntuze wizere umwana w'umuntu.